DJ Ezwin. You know what it is?

0: biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Linggi. Tak ada yang lain.

Dahulu lagu ini pernah berbunyi, di mana, dengan siapa, berbuat apa. Dan ini cerita sebetulnya, dengerin ya.

Namanya Dika. Dulu Dika lahir penuh harapan. Tapi karena kurangnya asupan gizi sejak dalam kandungan, sekarang pertumbuhannya terhambat. Badan Dika lebih kecil dibandingkan teman-teman sebayanya. Padahal Dika ingin sekali bermain seperti anak-anak lainnya. Ingin berlari kencang, ingin belajar tanpa mudah lelah. Tapi sayangnya tubuhnya tidak sekuat itu. Ini bukan salah Dika, dan seharusnya dia tidak perlu mengalaminya. Stunting bukan hanya soal tinggi badan. Ini juga mengenai masa depan yang tertinggal, mengenai impian yang tertahan. Namun, semua bisa berubah. Berikan anak-anak kita gizi yang seimbang, ajak periksa ke puskesmas secara rutin, dan jaga kesehatan ibu sejak masa kehamilan. Jangan biarkan stunting menghalangi mimpi kecil mereka, karena setiap anak berhak tumbuh sehat, kuat, dan mengejar mimpinya. Jika stunting, ciptakan masa depan cerah untuk anak-anak kita.

Pendengar, kata Ellen Mayne, investasi itu penting banget buat kita-kita yang masih muda. Kenapa? Karena investasi dari sekarang bisa bikin cuan gede di masa depan. Mulai deh investasi dari dini, biar kedepannya tidak cuma nambahin saldo rekening, tapi juga nambahin pengalaman dan pengetahuan kita soal investasi. Lumayan kan jadi makin pinter analisis pas mau invest lagi nanti? So, jangan tunggu lama-lama. Yuk mulai invest sekarang juga.

Bersama-sama, kita mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan lebih mencintai produk dalam negeri. Pilihlah barang yang diproduksi di tanah air, agar kita semua dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

0: masuk mulutnya. Gitu. Ah. Apa tadi? Kenapa?
1: Nah, ini kok ada bau-bau ya di sini? Ada bau-bau.
2: Nah, gitu. Tanganku tapi yang masukin Sule.

Dalam pasar yang kompetitif, inovasi adalah kunci untuk menarik dan mempertahankan konsumen. UMKM yang mampu terus berinovasi dalam produk dan layanan mereka akan lebih mudah memenangkan hati pelanggan. Mulai dari desain yang unik hingga konsep bisnis yang segar, inovasi memberikan UMKM keunggulan tersendiri dalam membangun merek dan meningkatkan daya saing.

Dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda, beduk azan maghrib sore ini jatuh pada pukul 18 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur.

kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

0: Selamat malam pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, saya Dia masih tetap bersama pendengar semua. Dan kami mengajak Anda, saudara, di kesempatan malam ini untuk mendengarkan acara Siniar Keker untuk edisi malam ini.
1: Kita tuh bisa memulai bisnis tuh dari apa yang kita bisa, apa yang kita suka, atau apa yang dibutuhkan pasar kalau menurut kamu?
2: Oh iya, kalau saya sering cerita ke teman-teman itu, kamu jual atau kamu jual aja yang orang tuh cari begitu. Kadang yang kita sukai, orang itu gak suka, gak cari. Kalau kamu tujuan jualan itu memang untuk dicari orang, berarti kita harus jual apa yang dicari orang. Saya pendidikannya di kedokteran, FK Unpati.
1: Okay.
2: Terus mungkin kalau bisnis ini sejalan dengan pendidikan formal saya, mungkin tidak ya, secara gak langsung tidak. Cuman secara gak langsung ini ada kaitannya, seperti di kedokteran itu kan kita mainnya kan by data ya. Saya suka data, jadi Just Tip ini juga kan orang pasti suka dengan data yang kita tampilkan bagaimana.
1: Halo kawan Kekers, ketemu lagi sama Tio Nugroho di Siniar Keker. Dan seperti biasa, kawan Kekers, Siniar Keker akan selalu menghadirkan konten-konten yang edukatif, kreatif, terus juga inspiratif tentu saja buat kalian semua. Nah, hari ini ya, memulai satu bisnis itu mungkin sudah menjadi tantangan, tapi bagaimana jika kita berani melihat peluang lain gitu. Nah, dari bisnis Just Tip hingga Basreng, satu visi ini bisa membawa kita membangun lebih dari satu peluang. Nah, seperti apa ceritanya? Sesuai dengan topik kita hari ini, kawan Kekers ya, beda bisnis, satu visi membangun lebih dari satu peluang. Bersama Tio sekarang udah hadir di studio Siniar Keker ada Wafi Idlal. Ini adalah founder Excellent Just Tip dan juga Basreng Juragan. Kita sapa dulu kakak Wafi. Halo, selamat pagi kakak.
2: Halo, pagi kak.
1: Oke, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Ini pertama kali kah ke RRI atau sebelumnya udah pernah?
2: Untuk di RRI. Untuk di podcast baru pertama kali.
1: Baru pertama kali ya. Tapi sebelumnya pernah jadi narasumber di Pro 1 atau Pro 2 gitu.
2: Juga belum pernah.
1: Belum pernah? Iya. Oke. Okay. Oh, kemarin ikutan ini ya, RRI Fest ya?
2: Iya, event pernah.
1: Event, oke. Okay. Siap, siap, siap. Oke, okay, jadi kawan Kekers, kakak Wafi ini adalah founder ya, dari Excellent Just Tip dan juga Basreng Juragan. Oke. Okay. Nah, mungkin kita kulik sedikit terkait apa sih itu Excellent Just Tip, terus gimana awal mulanya dulu Kak Wafi ini tertarik gitu untuk masuk ke bisnis ini.
2: Oke, okay, baik. Sebelumnya mohon maaf saya koreksi ya, bukan Excellent.
1: Gimana?
2: Tapi Excellent Just Tip.
1: Excellent. Oke, okay. sorry. Excellent. Oke. Okay.
2: Oke. Okay. Jadi Excellent Just Tip itu kita layanan pengiriman bagi teman-teman di Ambon untuk mengirimkan paket-paketnya yang mungkin kalau dia pakai pengiriman reguler itu ongkirnya mahal. Kita bisa tampung paket-paketnya, nanti kita kirim ke Ambon, ongkirnya itu 19.000 per 1 kilo. Dan dalam 1 kilo itu jika ada beberapa paket, tetap hitungannya sesuai kiloannya dia. Berapa? 1 kilo 19.000.
1: Oke, jadi ini menurutku juga menjawab apa ya? Tantangan sekarang dan challenge sekarang ya, kalau misalkan kita beli sesuatu dari yang mana kebanyakan seller-seller di all shop itu kan adanya di Pulau Jawa kan.
2: Ya.
1: Terus ongkirnya ke sini itu kan mahal, kayak ya mungkin bisa sampai 50.000 gitu per paket.
2: Ya.
1: Nah, dengan adanya Excellent Just Tip ini itu ngasih solusi gitu buat teman-teman yang mau ngirim paket ya dari Jakarta ya tadi ya.
2: Ya, Jakarta.
1: Jakarta ke Ambon, ongkirnya itu cuma 19.000 aja per kilo. Ya. Dan kalau di situ ada 2 atau 3 paket, selama itu masih 1 kilo,
2: ya,
1: bisa tetap dihitungnya 19.000.
2: Iya, betul.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi ini apa namanya? Kalau ngomong-ngomong ya, ini kamu background pendidikannya relevan enggak sama bisnis kamu sekarang? Apa kamu manajemen bisnis atau apa gitu?
2: Oh iya, Pak. Sebelumnya saya izin perkenalkan ya mungkin. Saya pendidikannya di kedokteran FK Unpati.
1: Oke. Okay.
2: Terus mungkin kalau bisnis ini sejalan dengan pendidikan formal saya mungkin tidak ya, secara nggak langsung tidak. Secara langsung tidak,

0: Cuman secara tidak langsung ini ada kaitannya, seperti di kedokteran itu kan kita mainnya kan by data ya. Saya suka data, jadi just tip ini juga kan orang pasti suka dengan data yang kita tampilkan bagaimana. Terus kepercayaan kita, selain itu ya, mohon maaf, ini nanti bisa dikoreksi kan?
1: Iya, bisa. Ya.
0: Terus mungkin secara non formalnya lebih dari SLMed Just Tip ini saya mungkin ambilnya lebih ke non formalnya saya, Mas.
1: Oke.
0: Jadi secara nggak langsung itu orang tua saya, keluarga saya itu basicnya di
1: bisnis.
0: Bisnis. Bapak saya itu pengusaha, bukan pengusaha. Bapak saya itu dulu jualan, basicnya jualan kerupuk, jualan tempe begitu. Walaupun sekarang sudah jadi guru ya, guru matematika. Matematika juga kan ikut
1: data juga.
0: Data
1: ya.
0: juga.
1: Benar-benar.
0: Ibu saya juga penjual sayur. Jadi mungkin dari situ lebihnya, bukan ke pendidikan formal saya.
1: Oke, jadi tinggal di lingkungan yang emang benar-benar bisa mendukung gitu ya, apa yang Kakak Wafi lakukan sekarang gitu. Oke, luar biasa. Dari kedokteran ya?
0: Iya, betul.
1: Kedokteran. Wah, oke. Ini memang bukan penghalang ya, meskipun kalian dari latar belakang pendidikan apapun bisa memulai bisnis apapun juga.
0: Iya, insya Allah bisa.
1: Gitu. Oke. Terus kalau dari bisnis Just Tip ini sendiri, apa yang paling sulit gitu dulu pas awalnya? Sorry, sebelum itu mungkin ini dimulai dari kapan?
0: Oh ya, untuk SLMed Just Tip ini tahun 2021. Saya ingatnya itu bulan Agustus
1: 2021 ya. Oke, berarti udah hampir 5 tahun ya.
0: 5 tahun lebih sedikit.
1: 5 tahun lebih sedikit ya, ya benar-benar. Terus tadi apa yang paling sulit buat awal mulanya bikin ini, apakah modal, terus customer atau mungkin pemasarannya gimana gitu?
0: Oh ya, oke. Jadi untuk yang lebih sulit dari SLMed Just Tip ini itu membangun kepercayaan, Mas. Jadi namanya orang-orang titip ke kita ya. Jadi kita kan pasti punya beban untuk dipercaya kepada orang-orang. Ini kalau mungkin orang titip tapi dia ragu-ragu, pasti kan dia nggak mau kirim gitu kan. Ya kita sulitnya itu cari kepercayaan itu. Tapi alhamdulillah secara nggak langsung di kedokteran itu kan saya banyak dikenal di situ. Sebelum saya punya SLMed Just Tip ini, saya dulu jualan buku.
1: Oh iya.
0: Jadi jualan buku kedokteran itu, buku kedokteran itu kan berat-berat, terus mahal. Makanya dulu saya kirim buku itu kan via kurir reguler yang biasa kargo, satu bulan itu kan ongkirnya murah.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau pengen teman-teman pengen cepet ya kirim pakai yang reguler.
1: Oh iya.
0: Yang mungkin 3-5 hari udah datang, karena kita beli bukunya, ambil bukunya itu dari Jawa juga. Karena di Ambon sini waktu dulu itu mahal buku-buku yang ada di Ambon.
1: Bener sih.
0: Nah,
1: aku pas jalan ke Gramet ya,
0: iya,
1: itu bukunya di sini tuh kayak lebih mahal 20%-an dibandingkan harga-harga di Jawa.
0: Ya betul.
1: Ya.
0: Jadi ketika saya ambil untung itu masih ada ketika saya ambil untung itu di Ambon itu, karena itu, karena pertama pengirnya lambat, apa? Kalau teman-teman pengin punya bukunya tapi ongkirnya murah, dia dapatnya harus lama.
1: Iya.
0: Tapi kalau pengen cepat harus mahal.
1: Harus mahal.
0: Makanya kita ada opsi untuk buka Just Tip ini.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dia nggak terlalu lama, tapi ongkirnya murah banget.
1: Oke. Okay. Biasa berapa lama tuh dia pengiriman dari Jawa ke sini?
0: Untuk estimasi kita, alhamdulillah, insya Allah kita akan terus upayakan 5-7 hari.
1: 5-7
0: tiap
1: hari.
0: Tiap pengirimannya.
1: Oke. Berarti daripada kita nunggu 1 bulan ya kan ya? Yang pakai kargo-kargo itu tadi, yang bisa jadi SLMed Just Tip ini bisa jadi opsi gitu. Oke. Wow, berarti awal mulanya kayak gitu ya tadi ya, dari jualan buku, terus akhirnya merembetlah ke hal-hal lain gitu. Nah, barang yang paling besar sendiri yang pernah di Just Tipin itu apa, Kak?
0: Oke, untuk barang yang paling besar sendiri itu mungkin kita pernah kirim itu sofa ya, Kak.
1: Sofa
0: seperti ini. Cuman kalau di Just Tip itu, sofa itu kan besar, jadi ongkirnya juga lebih besar. Selain itu, mungkin kita juga pernah menerima satu orang itu bisa kirim setengah ton, Mas.
1: Setengah ton?
0: Ya.
1: Itu apa? barangnya yang dikirim?
0: Itu barang partai, jadi alhamdulillah kita dipercaya Ibu DPR ya.
1: Oke.
0: Okay. Salah satu Ibu DPR RI, itu kirim barang ke Ambon itu sampai setengah ton.
1: Wow.
0: Sekitar 600 kiloan. Ya, kita karena kita diberi kepercayaan seperti itu ya, mungkin itu yang paling besar di kita. Dan kita beri harga khusus untuk Ibu.
1: Oke, okay. Itu berarti paling gede ya, setengah ton itu ya?
0: Ya, selama Excellent Justice ini ada, itu paling gede. Bukan paling gede sih mas, paling banyak satu orang dalam satu pengiriman.
1: Oke, okay, ya. Oke, luar biasa. Wow, berarti bisa lah ya kalau misalnya kita mau ngirim misalkan sofa nih atau apa dari sana ke sini gitu, barang yang besar-besar, bisa banget.
0: Bisa
1: gitu.
0: Banget, ya.
1: Oke, okay, terus lalu kapan akhirnya muncul ide buat bisnis kedua? Karena kan tadi kan juga bukan cuman just tip aja kan ya, cuman ada bisnis jualan basreng. Nah, kapan ini bisnis kedua ini muncul?
0: Oh ya, untuk kita selain Excellent Just Tip ada basreng juragan, alhamdulillah itu muncul sekitar tahun 2022. Jadi satu tahun setelah Excellent Just Tip ini jalan, ada basreng juragan. Awal munculnya itu, itu kita belum, kita enggak ada arah ke bisnis kuliner waktu itu. Cuman kita lihat peluang waktu itu, saya kan awal Excellent Just Tip ini berdiri kan saya yang bongkar paket, yang sortir paket, yang melayani orang ambil paket. Jadi secara enggak langsung saya kadang lihat ini barang apa sih yang dikirim gitu.
1: Okay.
0: Jadi saya lihat di setiap pengiriman itu kok ada barang ini apa sih ini? Saya penasaran. Kan barangnya kan hampir sama setiap pengiriman. Oh, ternyata ini basreng.
1: Oke.
0: Okay. Ternyata orang Ambon ini kemungkinan suka basreng. Saya coba order lah beberapa kilo seperti itu. Saya pasarkan ke Ambon, warga Ambon, alhamdulillah banyak peminatnya.
1: Oke. Okay. Itu kapan? Tahun berapa itu?
0: Untuk tahunnya saya lupa, untuk bulannya saya lupa ya. Kemungkinan itu tahun 2022.
1: Jadi satu tahun setelah running si Justip-nya ini ya.
0: Yep.
1: Oke. Terus sekarang berarti di Justip itu udah ada berapa tim? Sama mungkin di Basreng juga udah ada berapa tim yang untuk handle itu?
0: Jadi karena ada dua usaha, kita ada dua tim. Satu tim SNL Justip, satu tim Basreng. Jadi untuk masing-masing tim ini dia punya tugas masing-masing, dan untuk masing-masing tim ini sementara yang handle satu orang.
1: Oke, ya. Oke. Wow, berarti juga membuka peluang kerja baru juga ya di sini ya. Luar biasa. Nah, ini kita ada tayangan ya, kawan Kekers, terkait dengan review mengenai Basreng dan juga si Justip ini. Langsung aja kita saksikan.

0: Okay, itu tadi video gimana cuplikan gudangnya ya, gudangnya Just Tip Excelmat dan juga toko basrengnya, toko basrengnya. Okay, mungkin boleh diceritain gitu terkait dengan strategi marketingnya gitu, karena kan tadi kalau kita lihat videonya lumayan rame nih di TikTok ya kan, gimana tuh?
1: Jadi untuk SMS David sendiri itu kita memang kalau dari saya pribadi kesulitan untuk pemasaran terkait di TikTok untuk yang sekarang ya, karena dari dulu sampai beberapa tahun ke belakang ini saya masih takut gitu. Takutnya itu apa? Takutnya Just Tip ini besarnya cepat tapi kita belum siap. Jadi beberapa tahun ke pertama itu kita memang belum masif untuk pemasarannya. Cuman kita perbaiki sistem yang ada di kita, seperti halnya sistem pendataan, kemudian sistem untuk penyampaian informasi ke teman-teman, seperti itu. Kemudian setelah sistem itu bagus, kita akhir-akhirnya kita cobalah promosi, kita bikin video TikTok gitu. Ya, kita bikin video TikTok karena saya lihat di Ambon ini orang itu sering mainnya di TikTok ya.
0: Iya,
1: di TikTok dan di Instagram itu mungkin ada beberapa jarang. Oh iya, sebelumnya saya itu brandingnya di Instagram ya. Jadi saya bangun kepercayaan itu di Instagram karena apa? Saya fokusnya di Instagram aja karena biar SMS Just Tip ini orang-orang kalau pengen tanya tentang SMS Just Tip ini gimana caranya ya ke Instagram gitu. Nanti di situ kita kasih respon. Terus kalau orang di TikTok juga kalau tanya gimana caranya langsung di Instagram, karena sistemnya kita buat situ, kita ada website, ada cara pakai SMS Just Tip seperti itu.
0: Oke, boleh disebutin Instagramnya apa kak?
1: Untuk Instagramnya SMS Just Tip,
0: SMS Just Tip ya. Bisa langsung dicek kalau mau kirim-kirim barang ya, tanya-tanya ke adminnya dulu, bisa banget di situ.
1: Okay. Terus untuk videonya itu kita coba bikin video ya, kita kalau di Just Tip ya kita kasih tahu cara apa ini loh, kalau kita tuh ada. Jadi prosesnya untuk bongkar paketnya seperti ini, terus untuk waktu kirim pas di Jakartanya kita juga proses, kita juga posting ini loh barang-barang kalian itu lagi berangkat loh, itu kan itu mungkin menambah kepercayaan ke teman-teman.
0: Oke, oke, berarti tadi juga kalau aku lihat juga emang paketnya banyak banget di gudangnya, terus juga ada kayak mungkin tim-tim yang bantuin juga di situ gitu. Oke, berarti memang kalau untuk kepercayaan sendiri ya dibangunnya itu lewat Instagram. Ya. Oke, terus kalau untuk basrengnya sendiri kak gimana tuh?
1: Untuk basrengnya itu kita kan udah lama ya dari 2022 ya. Awalnya nggak seperti ini dulu. Kita dulu sistemnya itu reseller ke beberapa warung. Mungkin ada yang menonton video ini mungkin pernah saya tawari juga di warung atau di kafe ini. Jadi selama mungkin 4 tahun kita basreng juragan ini, kita sistemnya masih titip di warung. Alhamdulillah gitu, kita kalau nggak salah ada 40 reseller, 40 warung yang kita titipi.
0: Oh iya,
1: dan kita alhamdulillah berjalan. Terus kemudian kita cobalah dalam tahun belakang ini kita ubah modelnya, kita coba panggil orang-orang datang ke kita. Jadi kita sistemnya sekarang kalau ada orang yang beli kita layani, dan kita dari situ kita ini sepertinya menarik untuk di video untuk dipamerkan. Karena usaha itu kan harus dipamerkan gitu. Nah, jadi seperti itu kita coba video, dan kita ada inspirasi dari mungkin konten kreator ya. Jadi videonya ini mungkin yang menarik itu cara kita packing basreng itu gimana, cara kita melayani orang waktu beli itu gimana. Jadi video yang kita ambil seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata respon teman-teman di Ambon itu bagus, banyak yang nonton dan akhirnya banyak yang beli juga dan tiket order juga.
0: Keren. Iya sih, konten-konten apa ya bisa dibilang behind the scene gitu ya. Ya kayak gitulah ya. Oke, seru-seru sih, benar-benar aku juga. Tapi resellernya juga masih jalan ya?
1: resellernya ada yang jalan.
0: Okay.
1: Untuk di warung mohon maaf kita stop ya semuanya ya. Ya karena ada beberapa hal kita nggak lanjut.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin kita bisa kita menemukan yang lebih baik lagi ya dari sistem itu. Kita ada reseller, itu alhamdulillah kita ada ke Weda, ada ke Masohi. Jadi teman-teman yang dari Weda ke Masohi bisa beli basernya dari situ. Dari situ.
0: Oke, oke. Tapi kalau lokasi tokonya sendiri di mana itu tadi?
1: Kalau kita lokasi tempatnya di Poka.
0: Di Poka. Sebelah mana tuh? Spesifik boleh di spill.
1: Ya, kalau kita promosi ke teman-teman, Pokanya di mana? Poka Pemda 1 belakang gedung PKS.
0: Oke, Pemda 1 belakang gedung PKS ya.
1: Di Google langsung. Maps tulisannya Basreng Juragan ID.
0: Oke, Basreng Juragan ID langsung di search di situ. Oke. Nah, mungkin ini tuh bisnis ini tuh emang udah direncanakan sejak awal atau muncul ketika ada peluang gitu di tengah jalan.
1: Oke, untuk Basreng Juragan itu muncul karena ada peluang ya kak, yang mungkin saya telah sebutkan tadi. Jadi ada beberapa pelanggan Justip kita itu ternyata banyak yang order basreng. Daripada lama tunggu beli di online, begitu kita sediakanlah di Ambon.
0: Okay. Terus Excelmate Justip dan juga Basreng Juragan ini kan punya karakter yang berbeda ya kayak kalau misalnya aku lihat yang satunya F&B. Terus yang satunya ini jasa, lebih ke jasa gitu kan. Nah, perbedaan yang paling besar buat mengelola dua bisnis ini tuh apa?
1: Oke. Jadi betul memang SNH Justip ini bidang usahanya beda sama Basreng Juragan F&B. Untuk apa? Yang perbedaannya paling besar itu ya yaitu kita satu jual jasa, satu jual produk. Tapi dari dua perbedaan itu punya banyak kemiripan begitu. Kemiripannya apa? Jadi kemiripannya itu ya tentang kepercayaan kita kepada pelanggan itu. Kayak ke Justip kepercayaannya orang titip barang, kalau ke Basreng percayaannya apa ya? Untuk menjaga rasanya itu tetap ada dan terus kita biar orang juga percaya ini tuh barangnya juga masih fresh dan layak untuk dikonsumsi seperti itu.
0: Oke, benar-benar ya. Quality control juga lah ya di situnya ya. Oke. Nah, berarti untuk basrengnya sendiri sampai sekarang itu tuh kayak produksi sendiri gitu atau juga reseller dari sana?
1: Jadi untuk Basreng Juragan ini kita punya beberapa pihak toko di Jawa ya yang kita percayai untuk memproduksi basrengnya kita.
0: Oke.
1: Jadi kita enggak di satu tempat ya untuk produksi ini. Jadi ada beberapa tempat yang kita memang sudah sebelumnya cek untuk rasa dan untuk cek untuk rasanya seperti itu. Atau untuk bahannya ini bagus apa enggak?
0: Iya.
1: Ini kalau enggak bagus kita buang tuh. Kita enggak pilih toko itu seperti itu. Jadi untuk Basreng Juragan ini kita memang nggak produksi sendiri, cuman kita ada beberapa pihak yang
0: memproduksi
1: untuk kita punya varian basreng.
0: Oke, berarti sekarang udah ada berapa varian tuh kak?
1: Alhamdulillah sekarang ada 10.
0: 10?
1: Ya 10.
0: Apa aja itu?
1: Ya, untuk 10 itu yang pertama pasti basreng. Basreng ada basreng pedis, basreng pedas, ada basreng original, makaroni pedas, makaroni original, seblak pedas, kerupuk mawar.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang paling best seller kita ya. Kerupuk yang paling mawar. Mahal tapi paling best seller ini.
0: Kerupuk mawar tuh yang kayak kerupuk kerupuk besar kalau digoreng tapi itu yang kecil itu.
1: Ya, betul.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ukurannya semawar-mawar ini. Itu
0: paling best seller itu ya.
1: Paling best seller itu. Ya. Paling mahal paling best seller.
0: Oke. Okay. Oh, ini.
1: Ya itu, ini produknya.
0: Wah.
1: Ini mahal ini, cuman teman-teman Ambon di Ambon banyak yang suka ternyata.
0: Oke, okay, oke. Okay. Aku cobain boleh ya?
1: Boleh.
0: Ini yang varian pedas ya, kerupuk mawar pedas.
1: Pedas ya. Sementara variannya pedas. Kita ada juga varian yang manis itu sale pisang. Ada juga lagi variannya kerupuk jengkol sama apa lagi?
0: Semuanya aja, Kak, semuanya.
1: Usus crispy.
0: Usus crispy juga ada?
1: Ada, usus crispy. Yang menarik tuh usus crispy. Di Ambon itu orang enggak makan sosis crispy itu.
0: Iya,
1: saya pernah,
0: jarang sih.
1: Saya pernah jalan ke pasar itu, saya mau beli, Bu ini ususnya dijual berapa nih? Nah, ambil aja deh.
0: Oh iya.
1: Kasih gitu. Iya. Karena sumpah, memang untuk mungkin orang Ambon kebanyakan enggak konsumsi itu ya, tapi orang Jawa, kita basicnya dari orang Jawa, banyak yang konsumsi itu, kita coba bawa ke sini. Ternyata orang Ambon juga suka gitu lah.
0: Oh gitu. Ya. Fun fact-nya ya, mamaku jualan usus juga di Jawa.
1: Oh gitu.
0: Usus crispy, benar. Iya, aku baru tahu kalau di Ambon enggak dikonsumsi usus kayak gitu.
1: Iya.
0: Mungkin kalau ati ampela masih lah ya.
1: Masih.
0: Oh, usus enggak.
1: Usus enggak.
0: Oh, iya. Terus kenapa namanya juragan?
1: Nah, ini juga banyak yang tanya kenapa namanya juragan. Untuk sampai sekarang ini saya juga kurang paham dengan filosofi kenapa namanya juragan. Cuman saya kan orangnya juga suka desain seperti itu, main komputer. Jadi waktu saya buat logo Basreng ini, ternyata yang cocok di logonya itu juragan namanya. Jadi saya pakai nama itu, seperti itu.
0: Jadi biar looks-nya cocok, ya udah pakai gitu aja ya?
1: Ya betul. Okay. Dan selain itu, untuk mungkin teman-teman yang bisnis, jangan sampai namanya ini sudah dipakai oleh teman-teman ya. Saya lihat Basreng Juragan ini belum ada. Cuman kalau Juragan Basreng sudah ada.
0: Oke. Okay. Oh, kalau kayak gitu masih bisa ya dipakai ya? Bolak-balik gitu.
1: Ya, itu saya juga kurang paham ya. Kemungkinan masih bisa, tapi mungkin untuk dari teman-teman yang bergulat di bisnis seperti ini, apakah bisa ya seperti itu?
0: Oh iya. Oke. Mantap. Ini enak, aku pengen nyobain lagi, tapi nanti aja bisa dia. Oke. Nah, terus banyak orang yang bilang kalau misalkan sukses itu fokus aja sama satu bisnis gitu.
1: Oh, ya.
0: Nah, menurut kamu apakah seseorang itu harus menunggu bisnis pertamanya itu sukses dulu baru membuka peluang baru atau jalan aja paralel?
1: Oke. Jadi menurut saya untuk apakah kita harus fokus satu dulu, tunggu dia sukses dulu sampai kita buka bisnis yang kedua, menurut saya kurang tepat ya. Ada tepatnya juga. Menurut saya kurang tepat karena menurut saya fokus satu usaha dulu atau kalau ada peluang buka usaha yang kedua jalan, kita jalan gitu. Menurut saya lebih baiknya sembari kita fokus di satu bisnis dan kita rasa bisnis itu kita bisa jalan dan sudah optimal gitu ya. Terus ada peluang lagi di bisnis kedua, ya kita bolehlah coba bisnis kedua itu kita jalankan. Siapa tahu kita bisa handle dua-duanya. Seperti itu. Kan kita juga waktu awal dulu buka usaha Basreng kan kita nggak tahu apakah bisa kita jalankan dua-duanya. Tapi kita kan coba. Ternyata setelah kita coba, oh ternyata bisa. Ternyata saya jalankan dua-duanya ternyata bisa.
0: Oke, berarti selama ada peluang dan salah satunya itu ya udah bisa dibilang sistemnya udah oke, kita gas aja gitu ya kalau ada peluang baru tadi ya. Oke. Nah, terus kan kamu ini kan kayak punya dua usaha. Terus tadi katanya juga sambil kuliah juga. Nah, gimana cara kamu ngatur waktu buat fokus sama pendidikan atau mungkin sama usaha kamu gitu?
1: Oke, ya. Alhamdulillah untuk dua usaha saya ini kan saya udah percayakan kepada timnya masing-masing. Jadi untuk beban saya yang dulunya saya harus bongkar, saya harus sortir, saya harus layani orang ambil paket, saya harus layani orang jualan Basreng, itu sudah ada timnya masing-masing. Jadi sekarang fokus saya di manajemen. Jadi saya untuk manajemen waktu usaha saya dan kuliah saya lihat dalam waktu itu mana yang harus lebih diprioritaskan seperti itu. Memang kuliah itu prioritas, tapi ada kalanya dalam satu waktu itu ada nggak prioritas seperti itu. Contoh, kalau misal kuliahnya ini lagi nggak ada jam pelajaran, terus di usaha saya ini perlu untuk ada penyelesaian masalah. Berarti kan untuk kuliah saya ini dalam waktu itu bukan prioritas. Jadi prioritas saya ke usaha. Jadi saya memanajemennya dalam waktu itu saya prioritas kemana, seperti itu sampai sekarang.
0: Oke. Jadi tetap ini ya, menentukan skala prioritas ya kakak ya. Oke. Cuman selama kamu kuliah sekaligus kamu menjalankan usaha ini, pernah nggak sih ada kayak momen masalah gitu yang kayak kamu mungkin ngerasa burn out banget sama dua hal ini?
1: Ya betul, saya mungkin sering ya, sering punya masalah karena resiko juga kan. Setiap usaha itu kan pasti ada masalahnya. Di jasa pengiriman itu pasti resiko ada setiap usaha itu kan pasti ada resikonya. Yeah. Contoh untuk baseng juragan ini resiko
0: expired.
1: Atau barangnya waktu tiba itu mungkin dalam pengiriman atau dalam packingnya kurang bagus,
0: tapi ya
1: bisa terbuka seperti itu, pasti ada masalah. Di just tip juga resiko terbesar itu pasti barang hilang, bisa saja barang rusak, bisa. Tadi apa mas pertanyaannya?
0: Ada nggak sih momen-momen apa yang kayak bikin kamu tuh ngerasa mungkin frustasi gitu sama dua-dua ini gitu?
1: Jadi yang bikin saya frustasi di usaha ini itu ketidakpastian.
0: Oke.
1: Di just tip ya, di pengiriman. Kalau pengiriman ini jadwalnya udah pasti ya, kapal yang kita pakai itu udah pasti. Itu kita mungkin nggak terlalu memikirkan nggak terlalu bingung di pengiriman ini. Nggak terlalu bingung ya. Tapi kalau ada kalanya, contoh untuk saat ini ya, mungkin teman-teman yang buka Instagram Esme Justip saat ini atau beberapa hari yang lalu mungkin lihat itu kita ada ketidakpastian di jadwal pengiriman ya. Seperti itu kita harus berpikir ulang sebagai pemilik usaha ya. Mungkin yang biasanya itu di untung 100 ya, biasanya untung 100, tapi kalau ada masalah seperti ini kita harus mau nggak mau untung 0 ataupun rugi itu enggak apa-apa. Yang penting barang atau usaha kita itu tetap jalan seperti itu. Jadi ketidakpastian ini kadang membuat keuntungan itu menjadi tipis atau 0, bahkan mungkin rugi di kita. Tapi yang tetap, karena kita kan pelayanannya fokusnya ke pelanggan, jadi sebisa mungkin masalah di pelanggan itu enggak ada.
0: Oke, mantap ya. Memang pasti ada aja ya challenge-nya ya kalau kayak gitu ya. Oke. Tapi kalau misalkan nih ya, kita pengen memulai bisnis nih. Itu tuh kita tuh bisa memulai bisnis tuh dari apa yang kita bisa, apa yang kita suka, atau apa yang dibutuhkan pasar kalau menurut kamu?
1: Oh iya. Kalau saya sering cerita ke teman-teman itu, kamu jual aja yang orang tuh cari begitu.
0: Oke.
1: Kadang yang kita sukai orang itu gak suka, gak cari. Ya kalau kamu tujuan jualan itu memang untuk dicari orang, berarti kita harus jual apa yang dicari orang, seperti itu. Kamu jual barang yang kamu suka barang ini, tapi orang gak cari, berarti kan kamu akan frustasi kenapa barang ini gak terjual, seperti itu. Jadi menurut saya untuk usaha itu untuk saya ya, mungkin untuk teman yang lain beda. Tapi kalau untuk saya jual apa yang orang cari, seperti itu. Karena kalau orang cari dan kita tahu ada pasarnya itu, barang yang kita jual itu cepat lakunya, seperti itu.
0: Oke. Jadi yang penting adalah market research ya, pastinya ya, riset pasar gitu. Dibuktikan dulu kalau misalkan itu tuh emang benar-benar orang lagi cari gitu, dan dibutuhkan sama orang.
1: Ya betul.
0: Oke, terima kasih Kakak Wafi sudah meluangkan waktu di Senior Keker ya hari ini. Udah sharing juga terkait dengan bisnisnya, ini sangat insightful sekali buat teman-teman ya, kawan Kekers dimanapun kamu berada yang pengen mulai bisnis untuk jualan atau apapun itu ya. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat Studio 51, terus juga teman-teman yang selalu setia menonton Sinar Keker. Jangan lupa untuk saksikan Sinar Keker ya di channel YouTube-nya RRI Ambon. Dan sekali lagi terima kasih buat Kakak Wafi. Kita nanti ketemu lagi di lain waktu ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dari Ambon yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik yang diselenggarakan oleh Bimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Maluku yang dibawakan oleh Yose Rizal Dirwot Wokanobun dengan tema Jangan Mengumbar Janji. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Begitu besar kasih karuniamu yang kau anugerahkan bagi kami. Engkau senantiasa menghendaki supaya kami selamat. Untuk itu pula, engkau senantiasa menyatakan dirimu kepada kami lewat putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menemukan dan menempatkan jalan untuk kembali kepadamu sebagai jaminan keselamatan. Saat ini kami mendengar merenungkan sabdamu. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami, kuasailah kami dengan rahmat Roh Kudusmu, supaya sabdamu yang kami dengar sungguh-sungguh memberikan kekuatan iman bagi kami, dan kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dan mendengarkan bersama Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, banyak orang merasa dikecewakan, dikhianati, diperdaya, diperank ketika di PHP pengharapan palsu. Lebih baik tidak memberikan janji sehingga tidak menimbulkan harapan, daripada mengumbar janji tetapi tidak ditepati. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, orang-orang Farisi, ahli Taurat,
dan imam-imam kepala adalah orang-orang yang paham, memiliki kedudukan sosial dalam bidang agama, yang ketika itu berpengaruh dalam tatanan hidup masyarakat Yahudi zaman Yesus. Mereka adalah orang-orang yang punya pengetahuan agama dan secara lahiriah senantiasa menyelimuti penampilan fisik mereka, pakaian tutur kata mereka dengan busana dan kata-kata keagamaan sehingga mendapatkan tempat penghormatan. Tetapi dalam kenyataannya, apa yang mereka tahu, mereka ajarkan, kerap mereka tidak hidupi, tidak melaksanakannya. Dan Yesus menggambarkan mereka seperti anak yang sulung yang mengiyakan apa yang diminta oleh bapanya, tetapi kemudian mengingkari, tidak melaksanakannya. Sebaliknya, orang-orang pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal yang dikenal jahat, pendosa, tetapi karena mereka menyadari kekurangan, kelemahannya, maka berpotensi untuk selamat. Dan mereka digambarkan seperti anak yang kedua, yang awalnya tidak mengiyakan, tidak punya potensi, tetapi kemudian melaksanakan apa yang diminta, diharapkan oleh bapanya dengan pergi ke ladang. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, melihat mendengar perumpamaan yang diketengahkan, yang dikemukakan oleh Yesus, kita dapat bertanya tentang posisi kita. Apakah hidup kita lebih cenderung seperti anak yang sulung, yang secara potensial seharusnya dapat, karena kita adalah orang-orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, mengiyakan dan mengimani apa yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi apakah dalam hidup harian kita sungguh-sungguh hidup seturut kehendaknya, mengiyakan, mengamini apa yang diajarkan oleh Yesus dalam praksis hidup kita? Ataukah hidup kita penuh dengan pelbagai janji, pengharapan palsu yang kita buat? Kita tidak memiliki komitmen dalam kata dan perbuatan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita tidak memiliki integritas diri, memiliki jati diri, identitas yang palsu, karena kita tidak hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sedangkan di sisi lain, kita menyaksikan orang-orang yang tidak mengenal, tidak mengimani Kristus. Mereka tidak paham tentang ajarannya, tidak mendengar tentang ajarannya. Tetapi praksis hidup mereka, mereka menghidupi apa yang diajarkan oleh Yesus. Mereka memiliki semangat untuk mengasihi, senantiasa terdorong belas kasih kepada sesama yang sakit, menderita, kelaparan, dan membutuhkan, mengharapkan pertolongan. Mereka memiliki pengampunan untuk mengampuni sesama yang bersalah kepadanya. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, sebagai orang Kristiani, sebagai orang-orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka hidup kita harus seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Kita mengamini, mengiyakan Yesus dan ajarannya, tidak hanya dalam pikiran, dalam kata, tetapi juga dalam perbuatan, dalam tindakan seharian hidup kita. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, lewat sabdamu kami mendengarkan, kami diajarkan
untuk setia kepadamu, baik dalam kata maupun perbuatan kami. Semoga hidup kami menjadi teladan, menjadi saksi akan kasih-Mu bagi dunia. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, berkatilah kehidupan kami dan karya-karya kami agar berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, saya Dea masih menemani Anda di kesempatan malam ini dan kami mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Alasan Kiasan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
2: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga dan berilah banyak sabar untuk Diska istri hamba, ya Allah. Biar gak marah-marah terus.
3: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
4: Astagfirullah, itu kamu gak dengar? Anak kita nangis. Udah ya, aku berangkat biar kamu bisa fokus.
5: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
4: Ini kamu serius mau marah di anif kita? Lagian semalam kan aku lemah.

0: bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
1: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit, kenapa giliran gue?
0: Panjang umur tuh bini lo, baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat han.
1: Shhh, diem ah. Paling juga ngeluh capek, terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
2: Assalamualaikum, sayang.
1: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya, ditungguin.
3: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
2: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
3: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon Mama gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
2: Ya Allah, Farhannya kenapa?
3: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
2: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
3: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
2: Giska tunggu ya, Mama ke rumah sekarang. Biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
3: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya? Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu

menjadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Warhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Warhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

untuk Anda pendengar yang terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan malam ini. Pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.

0: 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan
1: nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi dan juga investasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
0: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau low earth orbit satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
2: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, EKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
0: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, dan ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
5: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan

0: kondisi di lapangan.
1: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangan ini terjadi akan kita evaluasi.
0: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
2: Segala upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
0: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
4: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
5: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian itu. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
4: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Minjansen, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
6: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
4: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
7: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judul. Ada yang juga tidak yang
8: nakal. Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wilman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Stoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
7: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di INITC ada 643 yang terdeteksi. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judi. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat. Melalui DTSN ini, sistem ini juga CCNG memfasilitasi, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
8: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Stoli Ejani Malu mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
9: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk kita sendiri adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
8: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Inda Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
10: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
11: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
10: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
12: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
10: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
13: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
14: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses. Luar biasa.
13: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri, Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
15: Itu kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian yang sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
13: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditololi menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
16: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf pelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya kan pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Mungkin untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Rabdul Itulolif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: sampai waktuku. Ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saya Dea masih terus bersama pendengar hingga nanti di pukul 24. Dan saudara, saatnya ruang rindu, ruang berbagi kerinduan kami hadirkan untuk Anda.
2: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kerinduan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini. Dan saudara, lagu-lagu hiburan di Ruang Rindu akan menemani Anda semua yang lagi beristirahat, lagi santai, menikmati suasana malam ini. Anda yang ingin bergabung bersama kami, lantai 383-4921 kami buka untuk Anda. Juga di lantai

dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik jenjang malam yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini. Dan sampai di sini juga saya Dea menemani pendengar semuanya. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 17 hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kami kembali akan menjumpai Anda pada esok hari pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja pendengar berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran. Edisi siar hari ini Senin 28 September 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Natovo. Pendengar yang berbahagia, pagi ini kita akan membahas satu mantra, yaitu Ta Pichu atau Maha Karuna Darini. Arti dari mantra Ta Pichu atau Maha Karuna Darini. Dengan penuh sujud, aku berlindung kepada Triratna. Dengan penuh sujud, aku berlindung kepada Yang Maha Sempurna. Makhluk yang telah mencapai penyerahan bodhi, makhluk agung Maha Welas Asih. Beliau yang mempunyai kekuatan kesempurnaan Dharma, dengan sepenuh hati dan sujud, aku berlindung kepadamu.

Di seluruh penjuru alam, beliau yang mendengarkan suara dunia, mengatasi segala rintangan karma. Aku akan menjalankan ajaranmu sampai tercapainya pencerahan. Memberi yang baik untuk semuanya di dalam berkah dan kebijaksanaanmu. Inti ketenangan tak terhingga, laksana Dharma, melepaskan keterbatasan, mengembangkan kemajuan pribadi, dan menolong semua makhluk.

berbahagia. Tadi kita telah bersama-sama mendengarkan arti dari Tapicu, Maha Karuna Darani. Ketika kita membaca Tapicu, manfaat yang akan kita dapatkan adalah yang pertama, dapat membuat hati kita lebih damai dan pikiran lebih jernih dan terang. Kedua, dapat menghilangkan segala penyakit batin. Manfaat selanjutnya adalah membuat kita panjang umur. Wajah kita selalu memancarkan kebahagiaan, sehingga rezeki lebih lancar. Manfaat yang kelima, dapat mengurangi karma buruk yang kita perbuat di masa lampau. Dapat mengurangi hambatan. Dapat membuka kebijaksanaan untuk lebih mengerti Dharma. Dapat menimbulkan bodhicitta sehingga keyakinan kita terhadap Tridharma akan menjadi lebih kokoh. Dapat terhindar dari rasa ketakutan yang berlebihan dan terhindar dari segala bencana yang akan menimpa. Telah meninggal dunia akan dijemput oleh para Buddha dan Bodhisattva ke surga. Bodhisattva Avalokiteshvara atau Kuan Yin Pulsa dengan tekad suci ini bersabda, kalau ada makhluk hidup yang selalu membaca Maha Karuna Darani dan tidak pernah bersilat lidah, maka manfaat yang didapat akan terlahir di surga Sukawati. Jika ada makhluk hidup dengan penuh ketulusan membaca Maha Karuna Darani, namun permintaannya tidak terpenuhi, maka

jika Anda makhluk hidup, dengan penuh ketulusan membaca mahakaruna darahnya, namun tidak bisa menghilangkan kekotoran batin, maka aku tidaklah dapat mencapai Samyak Sambodhi. Jadi, jika kita rajin membaca Papijo dengan sungguh-sungguh dan dengan ketulusan hati, akan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Dengan syarat pembacaan Papijo yang kita lakukan tidak disertai dengan keakuan, keegoisan, dan tujuan buruk tertentu. Mantra Papijo bukan sekedar rangkaian bunyi suci, tapi vibrasi luas asih yang mengguncang seluruh alam batin. Ketika dilantunkan dengan penuh konsentrasi dan niat baik, hati menjadi lebih lembut dan penuh empati. Pikiran negatif mereda, lingkungan sekitar pun ikut menjadi jernih. Inilah yang disebut samadhi welas asih tanpa batas. Keadaan di mana welas asih menjadi napas alami hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar yang berbahagia, marilah mulai setiap pagi kita dengan satu kali Papijo. Bukan karena takut karma, tapi karena kita ingin membuka ruang welas asih dalam dirimu. Swaha.

Kata bijak Buddha tentang cinta. Satu lilin bisa menyalakan ribuan lilin tanpa berkurangnya cahaya lilin pertama tadi. Itulah hakikat sebuah kebahagiaan. Takkan berkurang meskipun dibagi-bagi. Siddhartha Gautama.

Mari kita bangun dan bersyukur, walau kita tidak belajar banyak hari ini. Setidaknya kita belajar sedikit. Jika tidak belajar sedikit, setidaknya kita tak sakit. Dan jika ternyata kita sakit, setidaknya kita tak mati. Karena itu, marilah bersyukur.

0: Ini adalah hibah dari satu LSM atau NGO di Swiss kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Kementerian Perikanan Kelautan.
1: Cuma di dalam perjalanan itu kan belanja pun harus kita kendalikan, sehingga itu kan yang masih tersisa sesuai dengan laporan dari BPKD itu kurang lebih sekitar 70 miliar yang masih tersisa yang akan kita manfaatkan sampai dengan 31 Desember 2026.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, edisi Senin 28 September 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, kemarau panjang yang melanda Kabupaten Seram bagian timur, Maluku, kini tidak hanya memicu krisis air bersih bagi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mulai melumpuhkan perekonomian warga. Di negeri administratif Unin Eldedora, Kecamatan Kesui, Watubela, komoditas unggulan seperti pohon pala dan cengkeh dilaporkan layu hingga mati akibat tanah kehilangan kelembapan. Fenomena penurunan debit air sumur secara drastis juga meluas hingga ke Kecamatan Bula Barat dan Desa Wai Matakobo, membuat ratusan sumur warga tak lagi dapat berfungsi optimal. Menanggapi krisis ganda tersebut, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mulai menggulirkan sejumlah langkah mitigasi jangka panjang. Pemkab SBT bersinergi dengan Kementerian Pertanian dengan menghadirkan program irigasi perpompaan berbasis panel surya sebanyak 35 unit yang difokuskan ke wilayah Bula Barat, Bula dan Teluk Waru. Selain itu, rencana pembangunan sumur tanah dalam serta pengajuan tambahan unit irigasi tahap kedua kini tengah diproses guna menyelamatkan sektor pertanian dan perkebunan warga. Di tengah penyiapan solusi jangka panjang, penanganan darurat terus dilakukan secara masif melalui distribusi air bersih ke pemukiman terdampak. Berbagai pihak mulai dari Pemda, BWS Maluku, aparat keamanan hingga lembaga sosial turun tangan menyalurkan bantuan. Salah satunya aksi kemanusiaan dari Kejaksaan Tinggi Maluku dengan Kejari SBT yang menyalurkan 11.000 liter air bersih bagi masyarakat suku Bati. Pemerintah berharap kolaborasi bantuan darurat dan pengelolaan sumber air yang berkelanjutan ini dapat menjaga kelangsungan hidup serta penghidupan masyarakat SBT dari dampak kemarau. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang kian meluas di Kepulauan Kei memicu gelombang keresahan masyarakat Maluku Tenggara. Fenomena yang dipicu oleh kekeringan ekstrim ini tidak hanya mengancam pelestarian ekosistem, tetapi juga berpotensi memicu krisis kesehatan hingga melumpuhkan pelayanan publik. Andreas Bravo, warga desa Rerean, Kei Besar Selatan Barat, mengingatkan masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah, membakar lahan saat berladang, serta membuang puntung rokok sembarangan. Mengingat vegetasi yang mengering, membuat api sangat cepat merambat ke pemukiman warga. Melihat ancaman yang makin serius, warga mendesak pemerintah daerah dan para kepala Ohoi untuk segera memanggil serta mengedukasi masyarakat mengenai bahaya karhutla. Sementara itu, Ketua DPRD Maluku Tenggara Yohanes Bosko Raharwin menegaskan bahwa kesadaran masyarakat merupakan benteng utama dalam mencegah munculnya titik api baru. Menurutnya, tindakan sederhana seperti membersihkan lahan dengan cara dibakar di tengah cuaca panas ekstrim dapat dengan cepat memicu kebakaran hebat yang sulit dikendalikan. Guna memberikan efek jera, DPRD Maluku Tenggara meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan tidak ragu memproses hukum para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Langkah umum yang agresif dinilai sangat penting agar praktik merusak ini tidak terus berulang di masa depan. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila melihat adanya titik api atau kepulan asap mencurigakan di sekitar lingkungan mereka. Kita ke berita lain. Pemerintah Provinsi Maluku menerima bantuan kapal pembersih sampah laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Laporan Lina Tehupuring.
3: Pemerintah Provinsi Maluku akan menerima bantuan satu unit kapal pembersih sampah laut atau sea cleaner dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Kapal tersebut merupakan hibah dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO di Swiss kepada pemerintah Indonesia. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyebut, bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk menangani persoalan sampah di laut. Dikatakan, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengatur operasional kapal tersebut. Koordinasi diperlukan agar kapal dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan pembersihan sampah di wilayah perairan Maluku.
0: Ini adalah hibah dari satu LSM atau NGO di Swiss kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Kementerian Perikanan Kelautan yang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan akan diserahkan kepada Pemda Provinsi Maluku.
3: Menurutnya, keberadaan kapal pembersih sampah menjadi tambahan dukungan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan laut. Ia berharap pemanfaatannya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir. Ia juga berharap kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat dalam menjaga kelestarian lingkungan laut. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kota Ambon saat ini tengah mengkaji penyusunan payung hukum terkait pembatasan usia operasional kendaraan umum di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh armada yang beroperasi memenuhi standar kelayakan jalan demi meningkatkan keselamatan serta kenyamanan para penumpang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Suitela, menjelaskan bahwa penerapan batasan usia maksimal 15 tahun bagi angkutan umum membutuhkan peraturan daerah perda atau regulasi yang kuat agar memiliki landasan hukum yang tegas dalam penindakannya di lapangan. Sambil menunggu rampungnya regulasi tersebut, Dishub Kota Ambon mengandalkan mekanisme uji berkala setiap 6 bulan sekali serta razia rutin bulanan untuk menyeleksi armada yang tidak layak jalan. Dari

bersangkutan yang telah berusia lebih dari 15 tahun. Pendengar, pengembangan jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU nelayan di Provinsi Maluku masih terganjal masalah keterbatasan kuota BBM bersubsidi. Guna mengatasi hambatan tersebut, pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD dan Dinas Perikanan sepakat mendorong penambahan alokasi BBM subsidi khusus sektor perikanan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Maluku, Suwanti John Laipeni, menegaskan bahwa kepastian kuota sangat krusial agar 10 SPBU nelayan yang sudah beroperasi di berbagai wilayah pulau dapat berfungsi optimal melayani kebutuhan melaut para nelayan. Di sisi lain, upaya memperluas jangkauan pelayanan terus menunjukkan kemajuan positif, salah satunya rencana pembangunan SPBU nelayan di Kecamatan Nusa Niue, Kota Ambon, yang kini telah menggait calon investor. DPRD Maluku mendorong percepatan komunikasi dan penyelesaian tahapan teknis antara pemerintah daerah, PT Pertamina, serta pihak investor. Langkah koordinasi ini diharapkan dapat memuluskan proses perizinan hingga pembangunan fisik di lapangan dapat segera terrealisasi. Suwanti John Laipeni berharap integrasi antara investasi SPBU nelayan dan pengembangan kawasan kampung nelayan dapat berjalan seiring. Dukungan pasokan BBM subsidi yang memadai dan ketersediaan infrastruktur yang makin dekat dengan pemukiman nelayan di Kepulauan Maluku diyakini bakal memotong biaya operasional, memperkuat perekonomian pesisir, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan.

0: Berita selanjutnya. Fokus program prioritas dan efisiensi anggaran. Pemerintah Kota Ambon optimis akhir tahun 2026 tanpa utang. Laporan Raudah Autana.
1: Pemerintah Kota Ambon terus melakukan pemantauan dan efisiensi ketat terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kota Ambon, Robi Sapulete, kepada wartawan. Sapulete menjelaskan, langkah ini diambil untuk memastikan seluruh program prioritas kepala daerah terrealisasi secara optimal tanpa membebani keuangan daerah dengan utang di akhir tahun. Dikatakan, penyeimbangan ini dilakukan melalui evaluasi ulang penerimaan daerah serta penghematan pada sejumlah pos belanja, seperti perjalanan dinas organisasi perangkat daerah atau OPD. Sekot juga menegaskan, program belanja modal dan 17 program prioritas wali kota dan wakil wali kota tetap menjadi prioritas utama yang diperjuangkan. Terkait dengan rencana pembiayaan pinjaman daerah yang disesuaikan dari 200 miliar menjadi 166,57 miliar, Sekretaris Kota menjelaskan bahwa tidak ada kendala dari Kementerian Keuangan. Pada sektor pendapatan, Pemkot Ambon mencatat realisasi target pajak daerah pada triwulan ketiga telah menunjukkan tren positif dengan adanya penambahan sekitar 5 miliar rupiah. Sebaliknya, retribusi daerah khususnya retribusi sampah rumah tangga pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP masih menjadi tantangan utama karena belum ditemukannya formula pemungutan yang paling efektif. Guna mengejar target penerimaan, kata Sapulete, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD bersama OPD terkait menggiatkan langkah ekstensifikasi, termasuk melakukan pendapatan ulang wajib pajak secara bertahap.
2: Cuma di dalam perjalanan itu kan belanja pun harus kita kendalikan, sehingga itu kan yang masih tersisa sesuai dengan laporan dari BPKD itu kurang lebih sekitar 70 miliar yang masih tersisa yang akan kita manfaatkan sampai dengan 31 Desember 2026. Nah kalau kita bisa efisiensi daripada pinjaman, saya kata cukup di 1,66 karena persen 200 miliar seperti di membebani fiskal daerah.
3: Eksekutif dan legislatif ya sudah menarik kesimpulan bahwa kondisi kemampuan keuangan kita sampai dengan akhir Desember 2020 sudah ada pada titik aman.
1: Diakui Sapulete, dengan pengendalian efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan ini, pemerintah Kota Ambon optimis dapat menutup tahun anggaran 2026 dengan kondisi keuangan yang sehat dan berimbang, sehingga dapat melangkah ke tahun anggaran 2027 tanpa membawa beban utang daerah. Raudah Utana melaporkan.

0: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Maluku terus memperkuat ketersediaan pasokan air bagi lahan pertanian di Kabupaten Buru melalui optimalisasi dan pemantauan jaringan irigasi tersier. Langkah intensif ini diambil guna menjawab tantangan krisis air yang kerap dihadapi para petani di kawasan tersebut. Kepala BBRMP Maluku Gunawan mengungkapkan bahwa timnya turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi pengerjaan infrastruktur agar fungsi teknis dan kualitasnya benar-benar sesuai dengan perencanaan serta kebutuhan real para petani. Dari hasil monitoring dan evaluasi di lapangan, pembangunan jaringan irigasi tersier untuk penerima manfaat tahap pertama dilaporkan telah tuntas 100% hanya dalam waktu 4 bulan. Jaringan irigasi yang telah selesai ini mampu menyuplai air secara stabil untuk area persawahan seluas 15 hingga 50 hektar. Kehadiran aliran air yang terjamin tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi pengelolaan lahan pertanian secara berkelanjutan sekaligus mendongkrak indeks pertanaman di Kabupaten Buru. Sementara itu, untuk proyek irigasi penerima bantuan tahap kedua, saat ini pengerjaannya masih terus dikebut dengan progres fisik yang telah mencapai 30%. BBRMP Maluku berkomitmen untuk terus mengawal dan mengawasi pengerjaan tahap kedua ini hingga rampung total. Pemerintah berharap percepatan pembangunan fasilitas irigasi ini dapat segera dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat demi meningkatkan produktivitas serta ketahanan pangan di Kabupaten Buru. Pendengar, sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah desa Wulmasa, Kecamatan Molumaru, kembali membuahkan hasil positif dalam menjaga kondusivitas wilayah. Babin Kamtibmas Desa Wulmasa, Bribtu Thomas Jabar, bersama jajaran pemerintah desa sukses memediasi sengketa tapal batas tanah yang sempat memicu perselisihan fisik antara keluarga Warela dan keluarga Kambung Sina. Konflik bermula dari kesalahpahaman klaim lahan warisan di lapangan hingga berujung pengancaman senjata tajam dan perkelahian sebelum akhirnya berhasil diredam melalui jalur musyawarah terbuka di kantor desa Wulmasa. Lewat proses mediasi yang humanis bersama para tua-tua adat, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan membagi dua lahan sengketa secara adil dengan pemasangan patok pembatas langsung di lokasi. Selain itu, kesepakatan damai diikat melalui sanksi hukum dan adat bagi siapa saja yang melanggar, yang diakhiri dengan prosesi adat serta penanda tanganan surat pernyataan bersama. Penyelesaian konflik secara kekeluargaan ini mendapat apresiasi mendalam dari kedua keluarga yang bersengketa atas dedikasi seluruh pihak yang terlibat. Sementara itu, Kapolsek Tanimbar Utara AKP Simpson Kormasela memberikan apresiasi tinggi atas langkah cepat dan bijak yang diambil Babin Kamtibmas, Pemdes, serta tokoh adat dalam mencegah potensi konflik sosial yang lebih besar. Kapolsek menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa mengedepankan musyawarah mufakat serta pendekatan hukum adat yang arif saat menghadapi kesalahpahaman serta menghindari tindakan main hakim sendiri yang dapat merugikan semua pihak. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku mendampingi nelayan di Kabupaten Buru. Maksud kami mendampingi nelayan di Kabupaten Buru Selatan dan Buru untuk mendapatkan akses permodalan termasuk pembukaan rekening. Laporan Sahira Sangaji.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku memperkuat ekosistem keuangan inklusif Kampung Nelayan Merah Putih, khususnya untuk masyarakat nelayan serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Desa Wailihang, Kabupaten Buru dan Buru Selatan Maluku. Di desa ini, OJK melakukan penguatan ekosistem keuangan melalui program ekosistem keuangan inklusif yang disinergikan dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Biladi, mengatakan pengembangan ekosistem keuangan inklusif merupakan salah satu program kerja tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Buru dan Buru Selatan Selatan yang kemudian disinergikan dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Menurut Haramain, sinergi tersebut diharapkan dapat membangun ekosistem keuangan yang lebih kuat di tingkat desa, khususnya bagi masyarakat yang selama ini membutuhkan akses terhadap permodalan, tabungan, perlindungan sosial, maupun produk investasi.
2: Atur pengendalian dirinya, jangan tergoda ya, untuk langsung semuanya taruh di dalam satu kan.
1: Ditambahkan Haramain Biladi, program tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, namun sejumlah agenda langsung mempertemukan masyarakat dengan lembaga jasa keuangan melalui sosialisasi produk dan layanan keuangan, aksi inklusi keuangan, serta bimbingan teknis nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Dalam aksi inklusi keuangan, masyarakat menerima akses terhadap berbagai produk jasa keuangan yang dilakukan, diantaranya pembukaan rekening tabunganku dan simpanan pelajar. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Guna memacu produktivitas kawasan sekaligus menekan angka kemacetan, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan terus mematangkan rencana penataan kawasan di belakang Ambon Plaza Amplas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Yan Suitiala menjelaskan pihaknya bahwa area yang sebelumnya marak oleh aktivitas parkir liar tersebut akan dioptimalkan melalui dua skema utama, yakni penyediaan lokasi parkir terpadu serta pembentukan sentra kuliner malam guna menunjang penyerapan pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam penataan perparkiran, Dishub Kota Ambon berfokus merelokasi armada truk yang kerap memakan bahu jalan ke lokasi alternatif di area sekitar SPBU. Pendekatan persuasif dan sosialisasi berkala telah dilakukan langsung kepada para supir serta ketua paguyuban truk melalui UPTD parkir. Saat ini petugas di lapangan tengah melakukan pendataan dan rekapitulasi jumlah armada untuk memastikan daya tampung lahan baru memadai dengan memprioritaskan truk-truk yang paling berpotensi memicu kemacetan di jalan umum. Sementara itu, terkait pemanfaatan kawasan sebagai pusat kuliner malam, Dinas Perhubungan menegaskan posisinya hanya sebagai penyedia alokasi lahan. Pihaknya akan terus berkoordinasi secara intensif dengan dinas teknis terkait untuk membahas kuota lapak, kesiapan para pedagang, serta mekanisme operasional. Integrasi antara pengelolaan parkir yang tertib dan sentra ekonomi malam ini diharapkan mampu menghidupkan kembali kawasan belakang Amplas secara tertib, aman dan berdaya guna bagi masyarakat Kota Ambon.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Pemerintah Provinsi Maluku menerima bantuan kapal pembersih sampah laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Fokus program prioritas dan efisiensi anggaran, pemerintah Kota Ambon optimis akhir tahun 2026 tanpa utang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Yartas mengucapkan selamat pagi.

0: akan tetap menjadi jomblo.
1: Yeah.
2: Di Maluku pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah dan laut kita harus mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah merdeka pangan menjadi penting. Dan begitulah cara kita

Listrik mungkin tinggal menekan saklar, tapi di pulau-pulau ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

Pro Satu Riambon, kanal inspirasi dan informasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini. Hati-hati di jalan saja untuk Anda yang lagi berkendara pastinya. Ya, semoga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar ya pendengar, sesuai dengan target Anda di hari Senin ini. Tak terasa juga kita sudah di 28 September 2026. Ya, tinggal 3 bulan lagi ya pendengar, tahun ini akan berakhir. Nah, informasi menarik dari Kota Ambon dikutip dari rri.co.id. Langkah petinju Indonesia Maluku Michael Robert Muskita di Asian Games 20 Aichi Nagoya 2026 harus terhenti di babak perempat final. Tampil di kelas 80 kg putra, Muskita harus mengakui keunggulan petinju Korea Selatan, Min Seong Kim, dengan skor 1-4 dalam pertandingan yang berlangsung di Nisso Gymnasium Aichi, Jepang pada hari Minggu kemarin. Kekalahan tersebut sekaligus memupus harapan Muskita untuk mengamankan medali bagi kontingen Indonesia dari cabang olahraga tinju. Petinju asal Ambon itu harus mengakhiri perjuangannya di babak 8 besar setelah sebelumnya tampil meyakinkan di babak 16 besar. Sebelumnya Muskita berhasil menundukkan petinju tuan rumah Jepang Kai Toriyabe dengan kemenangan telak 5-0 pada pertandingan di Gymnasium Nishio hari Rabu 23 September 2026. Kemenangan tersebut mengantarkan Muskita ke perempat final kelas 80 kg. Meski gagal melangkah ke semifinal, penampilan Muskita di Asian Games 2026 tetap menjadi catatan penting bagi Maluku. Ia tampil membawa nama Indonesia sekaligus daerahnya asal dan juga asalnya ya di panggung olahraga terbesar di Asia tersebut. Pengamat olahraga Maluku Roni Samloi mengatakan perjuangan Muskita di Asian Games Aichi Nagoya patut dilihat dalam konteks sejarah panjang petinju Indonesia, khususnya petinju asal Maluku yang pernah menorehkan prestasi di ajang tersebut. Menurut Samloi, Muskita belum berhasil menyamai pencapaian legenda tinju Maluku Willem Wim Gomis yang tercatat sebagai salah satu petinju Indonesia dengan prestasi emas di Asian Games. Selain Gomis, Samloi mencatat Frans Soplanit dan Willem Papilaya sebagai tinju Indonesia berdarah Maluku yang pernah menyumbangkan medali perak di Asian Games. Soplanit meraih perak kelas bantam 54 kg pada Asian Games 4 tahun 1962 di Jakarta. Sementara Papilaya meraih perak kelas 75 kg pada Asian Games ke-13 tahun 1998 di Bangkok. Dan Samloi menambahkan dalam catatan prestasi tinju Indonesia di Asian Games, Pino Bahari dari Bali juga pernah merebut medali emas kelas menengah pada Asian Games 11 tahun 1990 di Beijing, China. Ia menyebut sejumlah petinju Indonesia lainnya juga pernah menyumbangkan medali perak dan perunggu bagi merah putih di berbagai edisi Asian Games. Catatan tersebut menunjukkan panjangnya sejarah prestasi tinju Indonesia di ajang multi olahraga Asia.

jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, kita sudah di menit 11 lepas dari jam 7 pagi ya. Yang sudah prepare untuk menjalankan aktivitas hari ini, jangan sampai lupa persiapan Anda apa yang harus Anda bawa. Jangan sampai kelupaan ya pendengar. Yang lagi menyiapkan sarapan pagi mungkin ya, sarapan paginya apa nih? Menu sarapan yang pastinya harus sehat ya. Informasi menarik untuk Anda dikutip dari rri.co.id, puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM memanfaatkan Extravaganza Ambon Creativepreneur 2026 sebagai ruang memperkenalkan sekaligus memasarkan produk lokal kepada masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di RTP Air Salobar Ambon 25 sampai 26 September 2026 tersebut mengusung tema Muda Kreatif Ekonomi Bangkit dari Ambon untuk Nusantara dan digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon bersama AMGPM Daerah Pulau Ambon. Sebanyak 61 tenan UMKM ambil bagian dalam kegiatan yang memadukan pameran produk lokal, ruang promosi, serta panggung hiburan. Beragam produk kreatif ditawarkan kepada masyarakat yang datang selama kegiatan berlangsung. Salah satu pelaku UMKM, Atta, mengatakan kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk bertemu langsung dengan konsumen sekaligus memperkenalkan produk yang mereka hasilkan. Dan menurutnya kegiatan promosi seperti Extravaganza penting bagi pelaku UMKM karena tantangan usaha tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga bagaimana produk dikenal, dipercaya, dan memiliki akses pasar. Ia berharap kegiatan serupa dapat digelar secara berkelanjutan dengan cakupan yang lebih luas.

setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadi

Ketahanan pangan adalah jantung dari kedaulatan sebuah bangsa. Dengan memastikan ketersediaan, kejangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh rakyat, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya tahan terhadap krisis global. Melalui penguatan sektor pertanian, modernisasi alat produksi, serta peningkatan kesejahteraan petani, ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.

Ya, baik pendengar, informasi menarik untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id. Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap semakin banyak tokoh seniman dan budayawan memiliki museum atau galeri sendiri. Menurutnya, museum tokoh ini dapat memperkaya kebudayaan nasional sekaligus memperkenalkan perjalanan karya kepada masyarakat secara lebih dekat. Harapan itu disampaikan saat peresmian Museum Bing Slamet di Jakarta bertepatan dengan peringatan Hari Komedi Nasional 2026. Ia menilai museum dapat menjadi ruang untuk merawat ingatan, karya, dan kontribusi seniman bagi perkembangan budaya Indonesia. Dan ia menyebut ekspresi budaya dapat hadir melalui komedi, lagu dari film, tari, musik, serta berbagai karya seni lainnya. Menurutnya juga, keragaman ekspresi tersebut menunjukkan luasnya ruang kebudayaan yang perlu terus dirawat bersama oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia.

0: Wih, Ale tahu gak sing? Sekarang sebanyak orang di internet yang pura-pura baik, padahal niat sing baik.
1: Iya wih, awal dong chat nangis, bilang sayang, kasih perhatian, terus minta foto atau hal aneh, itu chat grooming tuh.
0: Targetnya tuh anak-anak, adik-adik, ponakan, pokoknya yang gampang percaya deh.
1: Makanya, kalau ada orang bikin Ale rasa senyaman, blokir saja, sebisa balas.
0: Dan untuk orang tua, harus sering tanya anak-anak, dong chat deng sapa, main game deng sapa, itu bukan kepo, tapi jaga.
1: Kapten Samuel bertanggung jawab.
2: Stop child grooming, jaga anak-anak, jaga masa depan Ambon.

0: nih.
1: Ya baik pendengar, komentar dan juga opini Anda. Topik kita di hari ini mengenai LHKPN Gubernur Maluku disorot publik ya. Jangan sampai Anda lewatkan juga aspirasi Maluku untuk edisi hari ini pendengar. Terkait topik di pagi hari ini mengenai LHKPN Gubernur Maluku disorot publik ya. Yang mau berkomentar di line telepon dan juga line WhatsApp ya, saya buka untuk Anda sampai nanti di jam 8 ya. Kita akan bergabung dengan dialog aspirasi Maluku yang akan dibawakan oleh rekan BRC dengan topik yang sama tadi ya pendengar. Nanti juga ada narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang sementara lagi mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital maupun di terestrial ya. Baik, saya terima dulu satu penelpon ini. Ya, selamat pagi, dengan siapa dan di mana?
2: Pagi, kalau yang salah ini Rivaldi ya.
1: Ya, dengan siapa dan di mana nih?
2: Ini yang punya Hawaii.
1: Oh, hai. Ya, dengan Bung siapa kalau boleh tahu?
2: Ewin.
1: Oh, Bung Ewin. Ya. Topik kita di komentar dan juga opini ya, terkait mengenai LHKPN Gubernur Maluku disorot publik nih. Nah, ini Anda ingin berkomentar apa? Jangan sampai lewatkan, nanti ada aspirasi Maluku juga ya.
2: Bingung juga ini nih. Gimana ini?
1: Anda ingin berkomentar mengenai apa nih? Tentang hal ini gitu.
2: Bagaimana sampai bisa KPN Gubernur Maluku gitu?
1: Ya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara ya, LHKPN. Ini merupakan laporan wajib yang disampaikan oleh penyelenggara negara kepada KPK mengenai harta kekayaan yang dimiliki, termasuk harta, utang dan juga kewajiban lainnya. Tujuannya ini ya, untuk Bung Ewin, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pejabat negara, mencegah dan juga mendeteksi korupsi, dan juga mengetahui perubahan kekayaan penyelenggara negara selama menjabat. Nah, terkait topik kita di hari ini, mengenai LHKPN Gubernur Maluku disorot publik, nah ini apa yang ingin Anda sampaikan, Bung Ewin?
2: Jadi, otomatis berarti pasien ini, untuk sementara ada KPN dulu ya. Harapan saya semoga pemeriksaan ketumpunya Pak Hen ini mudah-mudahan tidak benar ya, Pak ya. Eka Rivaldi ya. Karena saya benar-benar saya sebagai kawan disabil ini komplain, masalahnya Hen ini dia baru lantik. Masa langsung dia terseret begitu.
1: Ya.
2: Itu yang bingung saya begitu. Rivaldi.
1: Oke.
2: Okay. Ini apa sebabnya sampai bisa terjadi hal begini? Dalam satu pertanyaan, jadi harapan saya semoga KPK periksa ini Pak Hen tidak ada apa-apa begitu.
1: Baik.
2: Ya itu saja Pak Rivaldi.
1: Ya.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih untuk Bung Ewin di WAI ya, sudah ikut berkomentar di komentar dan opini. Jangan sampai Anda lewatkan nanti pendengar aspirasi Maluku untuk edisi hari ini ya, dengan topik LHKPN Gubernur Maluku disorot publik.

0: Hidroponik adalah alternatif terbaik dalam dunia pertanian, terkhusus UMKM. Apa kata petani hidroponik, Bung Patrick Runtili, terkait hal tersebut?
1: Di hidroponik, ketoran yang berurusan dengan gulma, tanaman pengganggu ya, kan tidak ada. Kemudian kedua, ketoran yang pacul setiap saat mau tanam, ketoran yang siapkan lahan ya, jadi biaya untuk menyiapkan lahan, tenaga untuk menyiapkan lahan itu jadi nol, jadi sengada. Terus ketoran yang berurusan dengan pestisida. Sementara akhir-akhir ini kan banyak penyakit yang ditimbulkan oleh pestisida kan. Nah, jadi ketong tanam di atas bak kayak begini atau dalam pipa kayak begini, cukup semprot dengan pestisida alami, misalnya rendaman air tembako atau rendaman bawang putih, udah hamanya hilang. Pengerjaannya mudah sekali. Ketong semai juga cuma di nampan kecil, kemudian pindahkan, jadi kerjanya seperti kerja kantoran ya. Beda dengan petani konvensional, harus nyangkul, harus siram pagi sore. Kalau ini kan sekali taruh air ini udah sampai panen ini. Yang perlu apa, kecuali kalau kurang ya tambah. Jadi dari sisi pengerjaan secara teknis jauh lebih enteng, tidak banyak memerlukan tenaga, kemudian tidak banyak risiko, tapi keuntungannya banyak, sayurannya ketong dapat yang lebih sehat, tidak ada banyak hama, tidak ada banyak endapan pestisida dan lain-lain kayak gitu.

0: 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP menyiapkan 9 unit mobil angkut sampah berukuran kecil untuk memperluas pelayanan kebersihan khususnya ke kawasan yang selama ini sulit dijangkau kendaraan pengangkut berukuran besar. Kepala DLHP Kota Ambon Apris Gaspers mengatakan, penambahan armada kecil tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki layanan persampahan di berbagai wilayah Kota Ambon. Menurutnya, pembenahan pengelolaan sampah tidak hanya terhenti pada penambahan armada, namun Pemkot juga tengah menyelesaikan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu di Tuisapu yang ditargetkan rampung Desember 2026.

Bebas sampah, bebas banjir. Jadilah agen perubahan. Mari, ubah sampah menjadi rupiah. Menjaga kebersihan demi generasi masa depan yang cerah. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Bersih itu indah, bersih itu berkah. Pikiran yang jernih diawali dari lingkungan yang bersih.

diketahui oleh masyarakat, terutama menjelang berlangsungnya musim kemarau yang diprediksi akan terjadi lebih kering. Mitigasi ini dilakukan sebagai tindakan untuk mengurangi dampak yang disebabkan dari kekeringan. Upaya mitigasi bencana kekeringan terdiri dari mitigasi sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana kekeringan.

Indonesia bukan hanya tentang luas wilayah dan banyaknya pulau. Indonesia adalah tentang kita, tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, tentang bagaimana kita saling menghormati, tentang gotong royong, kepedulian, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa dan keyakinan, tetapi kita tetap memiliki satu rumah, Indonesia. Mari rawat nilai-nilai keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, menghargai sesama, membantu yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga persatuan.

Ya baik pendengar, informasi menarik untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id. Ini petugas gabungan mengamankan ribuan ekor burung berbagai jenis yang diangkut tanpa dokumen karantina yang sah di kawasan Siput Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Ribuan burung tersebut ditemukan dalam sejumlah keranjang dan kardus yang berada di bagasi bus antar kota Sinar Jaya dengan nomor polisi D7519AF pada hari Sabtu kemarin. Bus itu diketahui melaju dari Palembang menuju Kampung Rambutan Jakarta dan Kepala KSKP Bakauheni AKP Francisco Siepta mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap bus dilakukan sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat oleh petugas gabungan. Nah, pengungkapan tersebut bermula dari pemeriksaan bersama yang melibatkan kepolisian, unsur karantina, BKSDA, dan organisasi pemerhati satwa. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah keranjang dan kardus berisi burung di bagasi tersebut. Franciscus mengatakan bahwa burung yang diamankan terdiri atas 19 jenis, diantaranya terucukan, jalak kerbau, prenjak Jawa, prenjak kelabu, pentet kelabu, manyar, sogon, kacamata, cipo, dan juga Sri Kunting.

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Menurunnya daya ingat serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia.

0: The Mailbox.
1: Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Pendengar, kita sudah di 52 menit lepas dari jam 8 pagi. Sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk kita mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Informasi menarik untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id. Kali ini saya angkat dari dunia sepak bola. Legenda sepak bola Brazil Roberto Carlos mengaku telah kehilangan sekitar 99% total penghasilan karirnya. Persoalan rumit bersama pihak agen serta konflik internal keluarga menjadi pemicu utama masalah finansial tersebut. Mantan pemain Real Madrid tersebut secara terbuka mengakui kondisi krisis ekonomi yang sedang dialaminya. Krisis ekonomi tersebut memaksa sang legenda menata ulang seluruh sistem keuangan pribadinya setelah pensiun. Mantan bek kiri tim nasional Brazil, Roberto Carlos memberikan peringatan penting kepada pesepak bola generasi muda. Wawancara mendalam tersebut secara khusus mengulas perjalanan kehidupan pribadinya seusai memutuskan pensiun dari lapangan hijau. Roberto juga menjelaskan bahwa rentetan peristiwa memilukan dalam rumah tangganya datang secara sangat mengejutkan serta mendadak ya. Upaya penyelamatan finansial menyeluruh segera dijalankan demi memulihkan kestabilan ekonomi rumah tangganya yang sempat terguncang. Ya, dan pendengar, Roberto juga membagikan pandangan strategis mengenai pengelolaan nama baik bagi para pemain yang masih aktif berkarir. Pengelolaan nilai komersial secara profesional diyakini mampu melindungi masa depan atlet saat tidak lagi berkompetisi. Dan juga dia mengaku telah merancang langkah lanjutan secara matang sebelum benar-benar berpamitan dari panggung sepak bola. Kesiapan sertifikasi manajemen dan kemitraan bisnis menjadi fondasi utama dalam melanjutkan aktivitas di luar lapangan.